0: Rami zu.
1: Labbe Rukhija.
2: Labbe Rami zu.
1: Kineng ha dhawal.
2: Rangal ra
1: dhukar. Aad dhuhe kofi Rukhija me goroni.
2: Tikolam kine.
1: Alhamdulillah bar rangal. Kine mausun thi sab Rukhija.
2: Mausun rangal nu.
1: Rangal nu. Bar vehe.
2: Are par nyar vehe ni.
1: Bar boko.
2: Behen boko.
1: Men.
2: Nyar oti.
1: Kerikanda apa? Kerikanda
2: apa tu? Baik, agak tu. Baik, eh, awak kau baik tu je, beri aku.
1: Baik, eh, men.
2: Kuri rega, barab baik jom.
1: Rega.
2: Kuri rega.
1: Men tu. Mal serah tu rega, barak kantuk mana rega?
2: Ha.
1: Jadi boleh, kalau tu rekan, tawa botak aje, nageli kahal yang kau tu, buri juga je. Ha. Kantuk yang hari besar.
2: Ha,
1: barai besar dos barim. Ha, mi dos kau tangan kau
2: Hingga
1: rugiya masa kata di mana?
2: Ah.
1: Soal, pertama soal, farhani ye. Kata orang ini ni aiti. Eke ini. Pertama soal, fitur mungkin rehek niman dia ero, mihak kote timman ya. E timman yang e fitur teriya, fursas defia, deng, mihak orang ni ke. Fitur mungkin rehek niman dia ero. Tiba-tiba dewan agak timun yang efisien teriya, fursat dewi ya tiba-tiba liben kita ke?
2: Dewan yang liben?
1: Oti dewan agak, oba timun timun efisien teriya, timun yang efisien teriya, ini fursat dini, dewi ya orang kita mana agak?
2: Timun agak mana?
1: No.
2: Timun ya?
1: Timun?
2: Hmm.
1: Ah, macam ni, em bijar orang. Devana go fatimuna fatun teriya for the defe dena ena ta tinaka dana do timuna me devana no aran masen hemme titran gal vej ka ko hen jawab dini
2: alu gamama
1: hen da devana visna ido tan kal boda ah masen denga swala dan diva dani
2: a de
1: swala nge mi swala ki de mamma ya de mi hunga de ang hen darin restaurant ta komme mi Gos aku mihak ki ep pizza fati, enggak? Deng air waktu mulek tim ke mana tim fit me pizza fati kebun,
2: enggak?
1: Amu ko pizza back offer nani abbaya. Tim fati kebun, ekik kau mihak ki ekam fit pizza fati, ekik be?
2: Ei, ane angin ko jaga darifula, angin ko ko jaga mama ko mama ya.
1: Hemme mahen.
2: Vima tim fotri no.
1: Demam maya demi de angin darin nabi mahen bano do.
2: Eh ane angin kujaga de darin na angin de darin ke mamma ke mamma dengi nani.
1: Mamma ya. Aslo ka biyete ke me mamma ya mama ya darifula do diye. Eh ye bi bata ke. Evane
2: mama vani ekudinge mama vani
1: ekudinge
2: mamma
1: ha ekudjege mamma ekudjege mamma ane kudjege mama do mama sen hembe angalenge rugiya rugiya smhar war rugade mikom do hinga laba gens dema
2: ke
1: ka logens de ne khaso kollane
2: dawa innani ramiz wala gen aduga ti horiha mihla tisela yakan edi vainna
1: ehen tawane Alman dah lagi orang tu rehat mana? Mama sen, dek itu rumah kono lang.
2: Benar, not kerjaan alam.
1: Aye, kerjaan satu rumah kat awan.
2: Ah,
1: rumah.
2: Rumah, kudin lang rumah. Mereka kita tu rumah. Beberapa baras salam.
1: Alman beberapa baras salam.
2: Baras salam.
1: Mada no ane dua, kira khasa dua hendak rugi ya, kondo het.
2: Mada mana ane dua?
1: Ha. Nengi. Allahu Akbar.
2: Kombahet
1: Handaan itu ni. Rajah Islam itu anwaste kaharfure
2: dos.
1: Rajah Islam itu anwaste kaharfure dos. Orang khasakan tetapi program tu khas sewan. Bagaimana merugi ya? شکریہ.